tini Yesu ni undinda makuba ni undinda zinkuba n'iminsi bishaka kunjugunya induba ni gucandira izuba mu mwijima abanzi bashaka kumuma